mimpi akan fist sekalap kita beli jatah. Tolak aku tight kan desi. Apa neko fiarat sekalap pergi. Ripi apa vetreta ko khatam kar sakte man ke malik ban jaise brahma bab ne rose.